0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Ada satu hal yang hampir tidak pernah kita perhatikan, tetapi kita gunakan setiap hari, yaitu listrik, mencolokkan pengisi daya telepon, menyalakan kipas angin, menanak nasi, semuanya bergantung pada satu angka yang seolah tak terlihat, yaitu tegangan listrik. Di Indonesia, kita terbiasa dengan tingkat tegangan 220 volt, tetapi jika pergi ke Amerika Serikat, banyak orang akan melihat hal yang sangat aneh. Mereka menggunakan tegangan sekitar 110 volt hingga 120 volt. Sebuah negara adidaya terkemuka di dunia dalam bidang teknologi malah menggunakan sistem yang tampaknya kurang efisien dibandingkan wilayah dunia lainnya. Banyak orang berpikir pasti ada rahasia di balik perbedaan ini. Namun semakin kita telusuri, kita semakin melihat bahwa ini bukan hanya tentang keuangan atau tingkat teknis, tetapi juga tentang sejarah, tentang keputusan yang dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu dan harga yang harus dibayar ketika sudah melangkah terlalu jauh di satu jalan. Untuk memahami mengapa Amerika Serikat menggunakan 110 volt, kita harus kembali ke masa ketika energi listrik masih merupakan barang mewah seperti internet pada tahun 1990-an. Pada saat itu, orang yang meletakkan dasar bagi seluruh sistem kelistrikan Amerika Serikat adalah ilmuwan Thomas Edison. Edison tidak hanya menemukan bola lampu pijar, ia juga membangun ekosistem kelistrikan yang lengkap, dari pembangkit listrik hingga kabel dan peralatan yang digunakan. Saat menerapkan sistem pertama di New York pada tahun 1882, ia memilih tingkat tegangan sekitar 110 volt. Keputusan ini tentu saja bukan kebetulan, melainkan didasarkan pada perhitungan teknis yang cukup cermat. Itu adalah tingkat tegangan yang paling sesuai dengan karakteristik bola lampu pijar pada masa itu. Jika tegangan terlalu tinggi, bola lampu akan cepat terbakar. Jika terlalu rendah, intensitas cahaya akan lemah. 110 volt adalah titik keseimbangan sempurna antara kecerahan, daya tahan, dan tingkat keamanan pada saat itu. Yang lebih penting, Edison juga memikirkan keselamatan manusia. Pada masa itu, listrik adalah hal yang sama sekali baru dan menyimpan banyak bahaya, sehingga tingkat tegangan yang lebih rendah akan membantu mengurangi risiko kecelakaan. Dengan kata lain, standar kelistrikan Amerika Serikat di kemudian hari sebenarnya bermula dari satu tujuan yang sangat sederhana, bagaimana membuat bola lampu menyala stabil dan tidak menyebabkan kematian bagi penggunanya, bukan karena orang memikirkan ekosistem peralatan konsumsi listrik yang beragam seperti sekarang. Tidak lama setelah Edison, sosok jenius lain juga muncul dalam cerita ini, yaitu Nikola Tesla. Tesla mengajukan ide yang sangat terobosan dibandingkan masa itu, yaitu menggunakan arus bolak-balik sebagai pengganti arus searah. Perbedaan intinya terletak pada kenyataan bahwa arus bolak-balik dapat dengan mudah mengubah tegangan melalui sistem transformator. Hal ini membantu para insinyur menaikkan tegangan sangat tinggi untuk mengurangi pemborosan energi saat transmisi jarak jauh, lalu menurunkannya ke tingkat yang aman saat mencapai tempat konsumsi. Berkat itu, energi listrik dapat ditransmisikan sejauh ratusan kilometer tanpa kehilangan terlalu banyak. Bersama Tesla, penemu George Westinghouse mewujudkan ide ini menjadi kenyataan, dan inilah saat terjadinya persaingan sengit yang bernama Perang Arus dalam sejarah. Pada akhirnya, sistem arus bolak-balik keluar sebagai pemenang. Namun masalahnya terletak pada kenyataan bahwa sebelum perang ini berakhir, Amerika Serikat telah dengan cepat membangun sistem jaringan listrik yang luas berdasarkan standar 110 volt. Hal itu ibarat Anda telah selesai membangun seluruh kota dengan sistem jalan yang dirancang khusus hanya untuk sepeda motor, lalu kemudian baru menemukan mobil. Bukan berarti tidak bisa diubah, tetapi harga yang harus dibayar untuk merencanakan ulang infrastruktur sangatlah besar. Sementara Amerika Serikat telah menetapkan standar 110 volt sejak sangat awal, benua Eropa mengembangkan sistem kelistrikannya lebih lambat. Dan ironisnya, keterlambatan ini secara tidak sengaja menjadi keuntungan besar. Eropa melihat kelemahan transmisi dari sistem 110 volt, sehingga mereka memutuskan untuk memilih tingkat tegangan yang lebih tinggi, sekitar 220 volt. Keputusan ini membawa serangkaian manfaat luar biasa, listrik ditransmisikan lebih jauh, lebih sedikit membuang energi, dan peralatan berdaya besar beroperasi lebih efisien. Secara sederhana, orang Eropa seperti orang yang membangun rumah belakangan, mereka melihat apa yang telah dilakukan pendahulunya, belajar dari pengalaman, dan merancang sistem yang lebih optimal sejak awal. Sedangkan Amerika Serikat, karena sudah melangkah terlalu jauh ke depan, terpaksa menerima kenyataan terjebak dengan pilihan awalnya, yaitu 110 volt. Sampai di sini, banyak orang akan berpikir bahwa 110 volt adalah pilihan yang buruk dan tertinggal, tetapi realitas teknisnya sama sekali tidak sesederhana itu. Tingkat tegangan 110 volt memiliki satu keuntungan yang sangat penting, yaitu keselamatan. Saat terjadi insiden listrik mengalir melalui tubuh manusia, faktor paling berbahaya yang secara langsung menyebabkan kematian bukanlah tegangan, melainkan kuat arus. Namun, menurut prinsip fisika dasar, tegangan tinggi akan mendorong kuat arus yang lebih besar melewati tubuh. Hal ini meningkatkan risiko kejang otot, henti jantung, dan berujung pada kematian. Dengan tegangan 110 volt, jika kebetulan tersengat listrik, korban biasanya hanya merasakan sensasi kesemutan dan nyeri yang menusuk. Dalam sangat banyak kasus, orang yang tersengat masih memiliki refleks alami yang cukup untuk menarik tangannya dari sumber listrik. Sebaliknya, dengan tegangan 220 volt, arus yang lebih kuat dapat menyebabkan otot terus berkontraksi, membuat korban tidak dapat melepaskan tangan secara mandiri, yang menyebabkan konsekuensi yang jauh lebih serius. Saat kecil mungkin setiap dari kita pernah tersengat listrik setidaknya sekali. Oleh karena itu di lingkungan sipil, terutama ruang tamu di dalam keluarga, 110 volt dinilai oleh para ahli lebih aman. Dan di negara yang selalu menjunjung tinggi standar keselamatan jiwa manusia seperti Amerika Serikat, ini adalah alasan yang sangat masuk akal. Tentu saja, para insinyur Amerika Serikat masih tahu betul bahwa sistem 220 volt memberikan efisiensi transmisi yang lebih tinggi. Mereka tahu sangat jelas, tetapi masalah peliknya adalah mereka tidak dapat dengan mudah mengubah status quo. Mengapa mereka tidak melakukan perubahan secara serempak? Coba bayangkan skala raksasa dari sistem tenaga listrik Amerika Serikat. Ratusan juta orang menggunakan listrik setiap hari, bersama dengan miliaran peralatan listrik yang beroperasi terus-menerus. Jutaan kilometer kabel listrik membentang di seluruh negeri, dan semuanya dirancang optimal untuk tegangan 110 volt. Jika ingin beralih sepenuhnya ke 220 volt, mereka harus mengganti hampir seluruh infrastruktur raksasa ini. Proses ini tidak hanya mencakup penggantian stop kontak atau peralatan rumah tangga di dalam rumah, tetapi juga harus mengubah seluruh jaringan transmisi, sistem gardu induk, dan infrastruktur inti. Perkiraan biaya bukan hanya beberapa miliar, tetapi bisa mencapai triliunan dolar Amerika Serikat. Belum lagi pengerjaannya akan menyebabkan gangguan parah pada seluruh perekonomian. Dalam masyarakat modern, sumber energi apapun mungkin dapat digantikan sementara, tetapi tenaga listrik tidak boleh terputus walau hanya untuk waktu yang sangat singkat. Listrik adalah tulang punggung seluruh kegiatan ekonomi, medis, sosial. Gangguan kecil saja dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat merusak. Dengan kata lain, sistem kelistrikan Amerika Serikat ibarat kapal raksasa yang melaju dengan kecepatan penuh karena inersia sejarah tertentu. Memutar kemudi untuk berbalik arah bukanlah hal yang mustahil, tetapi harga yang harus dibayar secara ekonomi dan sosial akan sangat berat. Saat mendengar tentang jaringan listrik di Amerika Serikat, banyak orang akan langsung berasumsi di dalam kepala bahwa negara ini hanya menggunakan standar 110 volt secara eksklusif, seperti yang telah kita analisis sejak awal. Namun gambaran teknisnya belum berhenti di situ, dan jika hanya dipahami seperti itu, maka masih belum lengkap. Faktanya, sistem distribusi listrik Amerika Serikat sama sekali tidak terbatas pada satu tingkat tegangan seperti yang diyakini banyak orang. Ia dirancang seperti rumah bertingkat, dengan berbagai fungsi khusus yang berbeda. Setiap lantai dipasok dengan tingkat tegangan yang paling sesuai untuk kebutuhan penggunaan masing-masing. Di rumah-rumah orang Amerika, apa yang biasa kita lihat setiap hari di stop kontak dinding memang tingkat tegangan dari 110 volt hingga 120 volt. Ini adalah tingkat tegangan standar untuk elektronik rumah tangga dasar seperti pengisi daya telepon, televisi, laptop, pencahayaan, dan kipas pendingin. Peralatan ini tidak membutuhkan konsumsi daya yang terlalu besar, sehingga penggunaan tegangan rendah dapat memastikan pasokan energi yang cukup, sekaligus mengoptimalkan tingkat keamanan jika terjadi korsleting listrik. Secara sederhana, ini adalah arus listrik untuk melayani kebutuhan hidup dasar. Prinsip ini mirip dengan menggunakan keran air ledeng untuk mencuci piring atau mencuci tangan. Anda tidak membutuhkan tekanan air yang terlalu kuat, asalkan alirannya stabil dan aman bagi pengguna. Namun ceritanya akan mulai menarik dan sangat berbeda sama sekali saat Anda melangkah ke area dapur, ruang cuci, atau ruang teknis permesinan di sebuah rumah di Amerika Serikat. Di area tersebut, Anda akan melihat standar stop kontak yang sangat berbeda dari biasanya, ukurannya lebih besar dan struktur pin colokannya juga sama sekali berbeda. Dan yang paling penting, catu daya yang disediakan pada stop kontak ini tidak lagi 110 volt atau 120 volt. Perangkat yang memakan banyak energi seperti kompor listrik, oven, pengering pakaian, atau pendingin ruangan berkapasitas besar, semuanya tidak menggunakan tegangan 110 volt. Mereka dirancang untuk langsung menjalankan daya dari 220 volt hingga 240 volt, yang hampir setara dengan standar jaringan listrik di Indonesia. Dan ini sama sekali bukan kasus pengecualian yang langka, melainkan standar peraturan bawaan untuk peralatan berkapasitas tinggi di Amerika Serikat. Mengapa ada pembagian teknis seperti itu? Alasannya adalah karena saat peralatan menuntut kapasitas besar, jika masih bersikeras menjaga tegangan tetap rendah, maka kuat arus harus dinaikkan sangat tinggi untuk memenuhi energi yang cukup. Dan menurut prinsip fisika, arus yang semakin besar akan membuat kawat memancarkan lebih banyak panas yang menyebabkan pemborosan listrik yang tinggi dan menurunkan efisiensi seluruh peralatan. Belum lagi fakta bahwa panas yang dipancarkan terlalu besar di saluran akan meningkatkan risiko kelebihan beban dan korsleting pada sistem jaringan listrik. Secara sederhana, Anda tidak bisa menggunakan pipa air berukuran kecil, tetapi menuntut untuk mengisi penuh kolam renang dalam waktu singkat. Untuk melakukan pekerjaan dalam jumlah besar, Anda harus meningkatkan tekanan aliran. Dan para pakar kelistrikan Amerika Serikat memahami betul prinsip-prinsip fisika inti tersebut. Alih-alih secara konservatif mempertahankan standar 110 volt untuk semua peralatan, mereka memilih solusi pembagian daya yang sangat pragmatis. Perangkat elektronik berukuran kecil yang digunakan secara rutin, setiap hari akan diprioritaskan faktor keamanannya dengan tingkat tegangan 120 volt. Namun untuk mesin yang memakan listrik seperti minum air, mereka akan langsung memasok sumber 240 volt untuk memastikan peralatan beroperasi pada performa tertinggi. Titik optimal dan cerdas terletak pada kenyataan bahwa diagram pengkabelan listrik di rumah-rumah di Amerika Serikat juga sudah dirancang dengan sistem kabel fase ganda untuk melayani kedua tingkat tegangan ini secara paralel sejak awal. Dengan kata lain, infrastruktur jaringan listrik Amerika Serikat sama sekali tidak kekurangan standar 220 volt. Mereka sepenuhnya memiliki ketersediaan tingkat tegangan 220 volt dan masih menggunakannya, hanya saja mereka tidak mempopulerkan tingkat tegangan ini untuk semua standar steker seperti jaringan di Indonesia. Pendekatan berlapis yang fleksibel inilah yang telah membantu Amerika Serikat mempertahankan infrastruktur listrik lama, memastikan keamanan hidup tanpa harus menghancurkannya untuk membangun kembali secara keseluruhan. mereka tidak dipaksa untuk melakukan revolusi konversi tersinkronisasi nasional ke standar 220 volt seperti negara-negara Eropa. Sebaliknya, mereka hanya perlu secara lokal merancang tambahan jalur 220 volt di area di mana peralatan benar-benar membutuhkan kapasitas besar. Saat membahas cerita tentang standar 110 volt atau 220 volt, kita juga tidak boleh lupa menyebutkan negara berkembang teknologi lainnya, yaitu Jepang. Jaringan listrik perumahan di Jepang juga memprioritaskan penggunaan tingkat tegangan rendah, berkisar antara 100 volt hingga 110 volt. Namun, keanehan tentang infrastruktur kelistrikan mereka masih belum berhenti di situ. Jepang juga membagi jaringan listrik nasional menjadi dua wilayah yang menggunakan dua standar frekuensi arus yang sama sekali berbeda. Wilayah Jepang Timur mengoperasikan jaringan listrik dengan frekuensi 50 Hz, sedangkan wilayah Barat menggunakan tingkat frekuensi 60 Hz. Akar penyebab perpecahan yang sulit dipercaya ini berasal dari alasan sejarah yang sangat ironis. Pada hari-hari awal industrialisasi, mereka melakukan impor generator dari dua pemasok berbeda di dunia. Wilayah timur melakukan pembelian teknologi dan peralatan Jerman yang dirancang untuk beroperasi pada frekuensi 50 Hz, sedangkan wilayah barat mengimpor mesin Amerika Serikat yang menggunakan standar 60 Hz. Dan karena hambatan finansial yang sangat besar untuk merencanakan ulang infrastruktur, hingga hari ini, perbedaan frekuensi itu terus ada secara berdampingan di negara Jepang. Terlihat bahwa cerita tentang jaringan listrik Jepang juga mencerminkan pelajaran praktis yang mirip dengan Amerika Serikat. Yaitu, ketika suatu sistem infrastruktur teknis nasional telah dibangun kokoh dan tercakup luas, maka keinginan untuk mengubah parameter inti akan menjadi masalah yang sangat sulit dan memakan banyak sumber daya. Kembali ke masa kini, teknologi produksi peralatan elektronik umat manusia telah mengambil langkah besar ke depan dibandingkan masa lalu. Sebagian besar perangkat elektronik modern saat ini dilengkapi dengan peralihan daya otomatis yang memungkinkan mesin beroperasi secara stabil dalam rentang tegangan yang sangat luas dari 100 volt hingga mencapai 240 volt. Anda dapat dengan mudah memeriksa parameter ini. Mereka biasanya dicetak langsung pada adaptor pengisi daya laptop atau ponsel. Papan sirkuit ini dirancang dengan standar global agar dapat dicolokkan secara langsung dan digunakan dengan aman di negara manapun tanpa perlu membawa transformator perantara yang besar. Perkembangan luar biasa dari teknologi saklar daya ini telah berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi masalah dan ketidaknyamanan bagi pengguna saat harus bepergian di antara negara-negara dengan standar voltase yang berbeda. Oleh karena itu, perdebatan tentang keunggulan antara sistem 110 volt dan 220 volt saat ini tidak seketat dan sepenting beberapa dekade sebelumnya. Kesenjangan standar itu masih ada secara fisik, namun tidak lagi menjadi kendala yang menghambat koneksi teknologi besar seperti di masa lalu. Meskipun demikian, ada satu catatan yang sangat penting. Jika Anda berencana menggunakan peralatan rumah tangga domestik Jepang, terutama barang bekas atau barang yang dibeli langsung, harap sangat berhati-hati, karena peralatan rumah tangga murni domestik ini masih diproduksi untuk berjalan tepat pada standar listrik 100 volt. Jika Anda sembarangan mencolokkan steker langsung ke stop kontak 220 volt di Indonesia, maka peralatan akan kelebihan beban, korsleting, dan langsung rusak. Terima kasih telah menonton dan memberikan perhatian pada topik sains yang menarik ini. Jika Anda merasa kontennya bermanfaat, untuk terus menemani Beach Grooves. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
5: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening, Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku. Bentar ya. Halo Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda. Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya. Aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya?
1: Ayo.
2: Sarinda Open Press and Testing. Beach Grooves. What makes Beach Grooves Radio special?
3: Check it out.
2: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Halo.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Grooves, Rhythmix Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Beach Grooves, Rhythmics Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening, Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya. Aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu. Aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Beach Grooves, Rhythmics Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja?
1: Aku...
0: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Press and Tasty. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Di tengah kemegahan pegunungan Alpen, tempat danau-danau seolah menggantung ribuan meter di atas permukaan laut, para insinyur Swiss mewujudkan salah satu pencapaian paling berani dalam energi air. Mereka membangun bendungan raksasa untuk menaikkan permukaan air hingga puluhan meter, sekaligus mengebor menembus gunung guna menghubungkan dua waduk yang terpisah oleh rangkaian pegunungan. Pencapaian ini tidak hanya mengandalkan beton dan baja, tetapi juga perjuangan melawan medan ekstrim. Peledakan batu dilakukan di ketinggian hampir 2.500 meter. Material diangkut melalui jalan pegunungan sempit dan terowongan sepanjang kilometer digali menembus batuan padat untuk menciptakan jalur energi antara dua danau. Ribuan insinyur, pekerja dan mesin berat telah mengubah lanskap Alpen yang terpencil menjadi sistem tenaga air yang mampu menyimpan dan melepaskan energi sesuai kebutuhan. Lalu, bagaimana cara membangun bendungan besar di tengah gunung dan menembus Alpen untuk menghubungkan dua danau? Pembangkit listrik tenaga air pompa Limeren terletak di lembah Lind, Swiss, dengan dua komponen utama, bendungan Mutsee dan jaringan terowongan pegunungan yang menampung pembangkit listrik bawah tanah. Danau Mutsee, yang berada pada ketinggian lebih dari 2.400 meter, ditingkatkan melalui bendungan beton besar yang mampu menahan air hingga kedalaman sekitar 35 meter, dengan ketebalan dasar mencapai 25 meter. Hal ini menjadikannya salah satu waduk tertinggi di Eropa. Di bawahnya terdapat Danau Limrenboden, sekitar 630 meter lebih rendah. Perbedaan ketinggian ini menciptakan sistem baterai energi alami. Untuk menghubungkan kedua waduk tersebut, para insinyur menggali terowongan sepanjang beberapa kilometer melalui batuan padat, membentuk jalur aliran air bertekanan tinggi. Pembangunan proyek ini dimulai pada tahun 2008 dan selesai pada 2016, dengan total investasi lebih dari 2,3 miliar dolar AS. Lebih dari 1.000 insinyur dan pekerja terlibat, bekerja di ketinggian ekstrim untuk mengubah rangkaian pegunungan menjadi sistem penyimpanan energi raksasa. Perusahaan energi Swiss, Axpo, memprakarsai pembangunan bendungan baru di Danau Mutsee guna meningkatkan kapasitas penyimpanan air. Sebelumnya, waduk ini hanya mampu menampung sekitar 9 juta meter kubik air, jumlah yang belum memadai untuk mengoperasikan sistem penyimpanan energi skala besar secara efisien. Solusinya adalah meningkatkan kapasitas waduk menjadi lebih dari 25 juta meter kubik dengan membangun bendungan baru sepenuhnya. Bendungan ini membentang lebih dari 1 kilometer dan dibangun selama 3 musim panas berturut-turut, dari 2012 hingga 2014, satu-satunya periode dalam setahun ketika kondisi cuaca memungkinkan di ketinggian hampir 2.500 meter. Karena medan tidak cukup curam untuk menggunakan desain bendungan lengkung, para insinyur memilih bendungan gravitasi dengan penampang segitiga. Bagian dasarnya memiliki lebar sekitar 25 meter, mengandalkan massa besar untuk menjaga stabilitas dan menahan tekanan air hingga kedalaman sekitar 35 meter. Namun, desain ini juga menghadirkan tantangan besar dalam hal material. Mengangkut jutaan ton beton dan peralatan ke lokasi konstruksi di ketinggian ekstrim menjadi operasi logistik yang sangat kompleks. Untuk mengatasinya, sebagian besar material bendungan berasal dari hasil galian terowongan dan ruang bawah tanah selama proses konstruksi. Material tersebut diangkut ke puncak gunung menggunakan sistem kereta gantung khusus konstruksi, lalu disimpan di area penampungan sementara. Secara keseluruhan, proses pengangkutan ini memerlukan lebih dari 20.000 perjalanan kereta gantung, menunjukkan besarnya skala logistik proyek. Dari area penampungan, material diproses di fasilitas pengolahan, dihancurkan menjadi ukuran standar, disortir, lalu disimpan kembali sebelum digunakan. Kerikil dan agregat kemudian dikirim ke pabrik beton, tempat berbagai campuran diproduksi secara otomatis sesuai kebutuhan spesifik. Sistem ini memastikan pasokan beton tetap stabil, sehingga pembangunan dapat berlangsung tanpa henti. Truk dam secara terus-menerus memasok agregat ke

0: dalam hopper pencampur, tempat material diolah menjadi beton langsung di lokasi dataran tinggi. Beton yang telah jadi kemudian dimuat ke dalam kontainer berat dan diangkat oleh kren ke posisi yang presisi di sepanjang struktur bendungan. Di tengah kabut tebal dan salju, kren raksasa, perancah padat dan para pekerja menciptakan lingkungan konstruksi yang keras namun tetap produktif. Bendungan ini dibangun dari 68 blok terpisah, masing-masing memiliki lebar sekitar 15 meter.
1: Pada tahap awal, para insinyur menerapkan metode konstruksi selang-seling dengan membangun setiap blok kedua terlebih dahulu. Dinding blok yang telah selesai kemudian digunakan sebagai cetakan alami untuk blok berikutnya. Desain cekungan di kedua sisi memungkinkan setiap blok saling mengunci, sehingga struktur menjadi lebih kuat dan stabil. Sebelum konstruksi dimulai, area fondasi digali hingga kedalaman sekitar 2 meter untuk mencapai batuan dasar yang padat. Seluruh permukaan fondasi kemudian dipetakan, diukur, dan dianalisis secara presisi oleh ahli geologi. Retakan serta zona patahan diisi dengan beton khusus guna memastikan kestabilan jangka panjang. Pembangunan blok dilakukan secara bertahap, masing-masing setinggi 3 meter. Cetakan untuk lapisan pertama diposisikan dengan sangat presisi sesuai desain. Beton diangkut menggunakan truk dam, lalu diangkat ke dalam cetakan dengan bantuan crawler crane. Setiap muatan beton dapat mencapai berat hingga 17 ton, sehingga crane harus beroperasi sangat dekat dengan struktur bendungan. Pada bagian dasar yang berukuran besar, dipasang pipa pendingin untuk mengendalikan panas selama proses pengerasan, sehingga resiko retakan dapat diminimalkan. Setiap segmen setinggi 3 meter dibagi menjadi 6 lapisan, masing-masing sekitar 50 cm. Setelah dituangkan, beton segera diratakan dan dipadatkan menggunakan alat vibrator karena proses pengerasan dimulai dengan cepat. Jadwal pengerjaan sangat ketat. Setiap lapisan harus dituangkan dalam waktu maksimal 2 jam agar dapat menyatu secara optimal dengan lapisan sebelumnya. Meski pekerjaan berlangsung tanpa henti, penyelesaian satu segmen besar tetap dapat memakan waktu hingga 12 jam. Setelah setiap lapisan selesai, permukaannya dikasarkan menggunakan semprotan air bertekanan tinggi untuk meningkatkan daya lekat. Proses ini memastikan lapisan berikutnya dapat menyatu menjadi satu massa beton yang solid. Secara bersamaan, dibangun pula galeri inspeksi di dalam bendungan yang membentang sepanjang struktur. Galeri ini berfungsi layaknya sistem saraf, memungkinkan para insinyur memantau, mengukur, dan memelihara kondisi bendungan selama masa operasionalnya. Blok-blok tertinggi bendungan mencapai ketinggian setara gedung 10 lantai dan dibangun melalui 12 tahap. Di bagian puncak, dimensi struktur semakin menyempit, sehingga ruang kerja menjadi sangat terbatas dan menuntut presisi tinggi dalam pengoperasian peralatan konstruksi. Dalam kondisi tersebut, operator kren bahkan tidak dapat melihat langsung ember beton seberat puluhan ton. Mereka sepenuhnya mengandalkan panduan radio untuk memposisikannya dengan tepat. Di sekitarnya, mesin dan para pekerja terus berkoordinasi dalam ruang sempit, di mana setiap lapisan beton harus ditangani dengan presisi tinggi dalam waktu singkat sebelum mulai mengeras. Menjelang penyelesaian salah satu tahap konstruksi, kabut tiba-tiba turun dan membatasi jarak pandang secara drastis. Lokasi proyek berada di ketinggian sekitar 2.500 meter, wilayah pegunungan di mana cuaca tetap sulit diprediksi bahkan saat musim panas. Tidak ada yang bisa memastikan kapan salju pertama akan turun di musim gugur dan memaksa pekerjaan dihentikan. Karena itu, proyek ini beroperasi tanpa henti, termasuk pada malam hari. Pekerjaan berlangsung selama 24 jam penuh. Saat eksavator crawler menuangkan beton ke dalam cetakan di bagian bawah, sistem cetakan panjat disiapkan di bagian atas untuk tahap pengecoran berikutnya. Dalam kegelapan, blok-blok yang belum selesai tampak seperti struktur beton raksasa yang menjulang dari pegunungan berbatu. Pada tahun 2013, kondisi cuaca yang relatif mendukung memungkinkan pembangunan berlangsung cepat dari musim semi hingga musim gugur. Pada bulan November, tahap pengecoran beton terakhir untuk tahun tersebut berhasil diselesaikan dengan latar belakang pemandangan musim dingin yang menakjubkan. Sebelum musim dingin yang keras benar-benar tiba, struktur utama bendungan telah rampung tepat sesuai jadwal. Sisa pekerjaan konstruksi diselesaikan pada tahun 2014, dan pada tahun 2015, bagian puncak bendungan resmi selesai. Pada saat itu, bendungan ini menjadi yang terpanjang di Swiss, melampaui bendungan lainnya. Pada tahun 2016, waduk mulai diisi untuk pertama kalinya.
0: volume air yang sangat besar di balik bendungan kemudian siap dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik saat permintaan puncak, menyediakan pasokan energi yang fleksibel bagi sistem kelistrikan Swiss. Selain pembangunan bendungan, para insinyur juga menggali terowongan sepanjang sekitar 4 hingga 5 km menembus gunung. Terowongan ini menghubungkan langsung kedua waduk, sekaligus menampung pembangkit listrik bawah tanah jauh di dalam batuan. Kedua waduk memiliki perbedaan ketinggian sekitar 650 meter, memungkinkan air mengalir dari level yang lebih tinggi ke yang lebih rendah untuk menghasilkan listrik saat permintaan meningkat. Seluruh sistem ini dibangun di dalam batuan keras menggunakan teknologi pengeboran, peledakan, dan konstruksi terowongan yang sangat kompleks. Untuk memungkinkan peralatan pengebor menembus gunung, langkah awal yang dilakukan adalah mengebor serangkaian lubang dalam ke dalam batu menggunakan mesin khusus. Para insinyur menempatkan bahan peledak dalam jumlah yang dihitung secara presisi ke dalam lubang bor, lalu menghubungkannya dengan sistem detonasi berurutan. Saat diledakan, batuan retak dan terbuka, menciptakan ruang baru yang memungkinkan terowongan terus diperpanjang ke dalam gunung. Proses peledakan dilakukan berulang kali, semakin jauh menembus gunung. Seiring kedalaman bertambah, kondisi kerja menjadi semakin berat akibat meningkatnya tekanan batuan dan terbatasnya ruang gerak. Di dalam gunung, dibangun ruang bawah tanah berukuran raksasa, hingga 125 meter panjang, 35 meter tinggi, dan 25 meter lebar, menggunakan metode penggalian dari atas ke bawah. Setiap peledakan menggunakan hingga 800 kg bahan peledak, dan mampu menghancurkan sekitar 1.500 meter kubik batuan. Material hasil peledakan harus segera diangkut keluar secara berkelanjutan dengan pengawasan ketat. Tepat di bawah ruang utama, dibangun terowongan tambahan untuk menghancurkan batu langsung di lokasi, sehingga ukurannya lebih kecil dan lebih mudah diangkut dalam ruang terbatas. Sebagian besar material kemudian dibawa ke permukaan untuk mendukung pembangunan bendungan Mutsi, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Sisa material lainnya dikirim ke pabrik beton bawah tanah untuk diproses dan didaur ulang menjadi beton, yang selanjutnya digunakan kembali dalam konstruksi struktur bawah tanah. Seiring pekerjaan semakin dalam, tantangan besar mulai muncul. Air tanah dari lapisan batuan terus merembes masuk, membuat kondisi kerja semakin sulit dan beresiko. Awalnya, tekanan air relatif rendah, namun setelah beberapa tahap peledakan, air tiba-tiba menyembur dengan tekanan hingga 10 bar, setara dengan kolom air setinggi sekitar 100 meter. Sesuai rencana, proyek ini mencakup sekitar 250 siklus peledakan dengan lebih dari 20 ribu lubang bor. Pada tahap awal, meskipun air mulai masuk, tekanannya masih cukup rendah sehingga tidak menimbulkan ancaman serius, dan bahan peledak khusus tetap dapat berfungsi dalam kondisi basah. Namun dalam praktiknya, para insinyur harus menghentikan pekerjaan untuk melakukan investigasi geologi. Hasilnya menunjukkan bahwa air mengalir dengan debit tinggi hingga 100 liter per detik, menandakan adanya tantangan besar yang tersembunyi di dalam gunung. Untuk melanjutkan konstruksi, mereka menerapkan solusi kedap air dengan menyuntikan material khusus ke dalam retakan batuan. Metode ini bertujuan menutup jalur rembesan dan mencegah air masuk ke dalam terowongan. Proses ini diawali dengan menutup ujung terowongan menggunakan sumbat beton, guna mencegah material injeksi mengalir kembali. Selanjutnya, serangkaian lubang bor dibuat untuk menyuntikan bahan kedap air ke dalam retakan yang mengandung air. Pada tahap awal, semen digunakan dan terbukti efektif untuk retakan kecil dengan aliran air rendah. Namun, pada retakan besar dengan aliran air kuat, semen mudah tersapu. Untuk mengatasi hal ini, para insinyur beralih ke teknologi hibrida yang menggabungkan semen dengan resin poliuretan, PU, sehingga meningkatkan kepadatan dan kemampuan penyegelan. Metode ini memungkinkan material menutup retakan besar sekaligus menghasilkan tekanan yang membantu semen meresap ke celah-celah kecil di sekitarnya. Dalam praktiknya, setiap proses pengeboran harus menghadapi semburan air bertekanan tinggi. Setelah memasang 14 lapisan penyegelan melalui hampir 1.000 lubang bor, tim akhirnya berhasil menembus zona batuan retak yang kaya air, sebuah pencapaian yang bahkan dianggap luar biasa oleh para ahli teknik. Setelah itu, tim konstruksi mencapai lapisan batuan yang stabil. Mereka kemudian mulai membangun platform peluncuran untuk mesin bor terowongan, TBM. Platform ini dirancang untuk memposisikan mesin di pintu masuk terowongan yang telah dibor sebelumnya dengan kemiringan awal sekitar 26 derajat. Sebuah ruang horizontal sepanjang 80 meter disiapkan untuk merakit TBM. Mesin ini diangkut ke lokasi dalam 6 komponen terpisah, dengan kepala pemotong sebagai bagian terbesar yang sekaligus menentukan diameter terowongan. Pengangkutan komponen-komponen besar ke lokasi pegunungan menjadi tantangan tersendiri. Kepala pemotong diangkat menggunakan sistem hidrolik khusus. Setelah seluruh bagian dirakit, panjang total mesin mencapai sekitar 100 meter. Menariknya, proses pengeboran sudah dimulai bahkan ketika komponen terakhir masih dipasang. Setelah sekitar 3 minggu penyesuaian dan optimalisasi tanpa henti, mesin akhirnya terpasang sempurna di dalam batuan dan memasuki fase operasi yang stabil.
2: Selama operasi, 23 roda pemotong pada kepala bor berputar di bawah tekanan sangat tinggi, menghancurkan batuan menjadi fragmen kecil. Material hasil pemotongan kemudian jatuh ke belakang kepala bor dan dialirkan ke sistem transportasi khusus untuk dikeluarkan dari terowongan. Dari titik tersebut, material hasil galian secara otomatis meluncur menuruni sumbu terowongan yang miring. Di kepala bor, material ini langsung dicampur dengan air untuk mempermudah proses transportasi. Melalui siklus berkelanjutan, penggalian, pergerakan maju, dan stabilisasi yang berlangsung siang dan malam selama ratusan hari tanpa henti, terowongan secara bertahap semakin memanjang jauh ke dalam gunung. Pada akhirnya, terowongan sepanjang hampir 5 km yang menghubungkan kedua waduk berhasil diselesaikan dan menjadi saluran utama sistem. Setelah itu, proyek memasuki fase baru, mengubah terowongan tersebut menjadi saluran air bertekanan tinggi. Air dari waduk atas dialirkan untuk menghasilkan listrik, menciptakan tekanan besar pada dinding terowongan akibat perbedaan ketinggian yang signifikan. Untuk menahan tekanan ini, seluruh terowongan diperkuat dengan lapisan baja tebal yang berfungsi sebagai pelindung. Lapisan baja tersebut dibuat dari plat setebal sekitar 6 cm di fasilitas khusus, kemudian diangkut ke dalam terowongan dan dirakit menjadi sistem pipa penyalur air. Pipa-pipa ini terlebih dahulu dibawa mendekati lokasi konstruksi, lalu dipindahkan lebih jauh menggunakan sistem kren kabel. Setiap pipa ditangani dengan perhitungan dan koordinasi yang sangat presisi. Pipa kemudian diangkat hingga ketinggian tambahan sekitar 600 meter dan disimpan sementara di dekat pintu masuk terowongan menuju ruang pembangkit, sebelum dipindahkan ke dalam untuk pemasangan lanjutan. Bagian pipa baja dilas menjadi segmen yang lebih besar, masing-masing sepanjang sekitar 9 meter dengan berat hingga 60 ton, hampir setara dengan lokomotif. Segmen ini kemudian diturunkan ke dalam terowongan menggunakan sistem pengangkat kabel khusus. Pada kedalaman hampir 600 meter, area pemasangan telah dipersiapkan untuk menyambungkan setiap segmen hingga membentuk jalur aliran air yang kontinu. Pekerjaan di dalam poros dengan kemiringan sekitar 40 derajat menjadi tantangan besar, terutama karena proses pengelasan dilakukan secara manual oleh tenaga ahli. Setiap sambungan las memerlukan waktu sekitar 4 hingga 5 hari untuk diselesaikan dan diperiksa berulang kali. Salah satu metode pengujian yang digunakan adalah pengujian magnetik yang mampu mendeteksi cacat melalui pola tertentu pada permukaan material. Setelah lolos pengujian, setiap segmen pipa dilapisi pelindung anti korosi sebelum dioperasikan. Dengan demikian, sistem terowongan berhasil diselesaikan meskipun tingkat kompleksitasnya sangat tinggi. Selanjutnya, unit pembangkit dipasang jauh di dalam gunung dan terhubung langsung dengan sistem pipa bertekanan tinggi. Saat permukaan air di waduk atas tinggi, air dialirkan ke bawah melalui pipa, memutar turbin dan menghasilkan listrik. Sebaliknya, ketika permintaan listrik rendah, sistem memompa air kembali ke waduk atas untuk menyimpan energi. Mekanisme ini memungkinkan pembangkit berfungsi layaknya baterai raksasa, baik untuk menghasilkan maupun menyimpan energi sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan listrik ke jaringan nasional, kabel tegangan tinggi dipasang sepanjang terowongan akses menuju gardu induk di Tierfet. Dari sana, jalur transmisi baru bertegangan 380 kV dibangun sepanjang sekitar 17 km melintasi lembah, memasok listrik ke ribuan rumah di sekitarnya. Jika kita melihat kembali perjalanan luar biasa ini, dari pegunungan terjal hingga kedalaman batuan yang gelap, semua menunjukkan satu hal, batas teknologi terus didorong oleh keberanian manusia untuk menaklukkan alam. Proyek ini bukan sekedar bendungan atau terowongan, ini adalah bukti bagaimana inovasi, ketekunan, dan kerjasama mampu mengubah landscape ekstrim menjadi sumber energi yang andal bagi masa depan. Jika Anda menyukai konten seperti ini, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah teknologi paling menakjubkan dari seluruh dunia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Tibet dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keindahan alam yang luar biasa. Sebagai daerah yang terkurung daratan, Tibet memiliki lanskap yang sangat beragam. Mulai dari sungai-sungai yang mengalir indah hingga pegunungan menjulang tinggi yang diselimuti salju sepanjang tahun. Keunikan cuaca di Tibet menjadikannya destinasi yang mempesona. Suhu di wilayah ini cenderung dingin, dengan banyak daerah yang menerima hujan salju sepanjang tahun. Pegunungan yang tertutup salju putih selama 365 hari menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan, menarik perhatian para pengunjung serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Di balik megahnya pegunungan Himalaya, Tibet menyimpan sejarah panjang yang tidak hanya terbentuk oleh ajaran Buddha, tetapi juga oleh kehadiran Islam yang telah berakar selama berabad-abad. Di tempat yang sering disebut sebagai atap dunia ini, komunitas Muslim telah hidup berdampingan dengan masyarakat Tibet dalam harmoni yang luar biasa. Islam pertama kali masuk ke Tibet sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Saat itu, Tibet adalah sebuah kerajaan yang menjalin hubungan erat dengan dunia luar melalui jalur perdagangan. Pada era Khalifah Al-Mahdi, interaksi antara pedagang Muslim dari Persia, Arab, dan Asia Tengah dengan masyarakat Tibet semakin intens. Jalur sutra yang menghubungkan dunia Islam dengan Tiongkok menjadi salah satu pintu masuk utama bagi Islam ke wilayah ini. Namun, pengaruh besar Islam di Tibet mulai terasa pada abad ke-12 dan ke-13. Saat itu, banyak pedagang Muslim dari Kashmir, Ladakh, dan Asia Tengah yang datang, menetap, dan akhirnya membentuk komunitas mereka sendiri. Mereka bukan hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada penduduk setempat. Lambat laun, komunitas Muslim di Tibet berkembang dengan Lhasa sebagai pusat kehidupan mereka. Salah satu tokoh Muslim yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan Islam di wilayah sekitar Tibet adalah Sayyid Ajjal Shams al-Din Omar. Ia adalah seorang gubernur Muslim keturunan Persia yang diutus oleh Kekaisaran Mongol Yuan pada abad ke-13. Kebijakan dan kepemimpinannya mendorong harmonisasi antara berbagai agama, termasuk Islam, Buddha, dan Konfusianisme. Meskipun tidak menetap langsung di Tibet, perannya dalam menyebarkan Islam ke wilayah barat daya Tiongkok sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam di Tibet. Selain itu, pengaruh spiritual dari Mir Sayyid Ali Hamadani, seorang sufi besar dari Persia, juga turut dirasakan di wilayah Himalaya, termasuk Tibet. Para pengikutnya yang dikenal sebagai Sayyid atau Pir menyebarkan ajaran Islam yang damai dan penuh kebijaksanaan, yang kemudian diterima oleh sebagian kecil masyarakat Tibet. Seiring waktu, komunitas Muslim di Tibet terus berkembang. Pada abad ke-17, banyak pedagang Muslim dari etnis Hui, kelompok Muslim terbesar di Tiongkok, mulai menetap di Tibet. Mereka membangun masjid, pemukiman, serta mempertahankan tradisi mereka. Muslim di Tibet terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah Muslim Kache, keturunan pedagang Muslim dari Kashmir dan Asia Tengah yang telah lama berbaur dengan budaya Tibet. Mereka berbicara dalam bahasa Tibet, mengenakan pakaian tradisional, dan diterima sebagai bagian dari masyarakat setempat. Yang kedua adalah Muslim Hui yang berasal dari pedagang Muslim Tiongkok. Berbeda dengan Kache, komunitas Hui tetap mempertahankan bahasa dan budaya asli mereka, meskipun mereka juga hidup berdampingan dengan masyarakat Tibet.
1: Anzu thari school him do the education tools of Yorba. Anzu de pugo in de thos pugo in zu.
0: Di tengah keberagaman agama dan budaya yang telah hidup berdampingan selama berabad-abad di Tibet, terdapat sekolah yang menjadi tempat bagi komunitas Muslim untuk menjaga dan meneruskan ajaran Islam kepada generasi muda. Sekolah-sekolah di Tibet umumnya terbuka untuk semua siswa, tanpa memandang latar belakang agama. Siswa Muslim di Tibet mendapatkan pendidikan yang sama seperti siswa lainnya, mempelajari berbagai mata pelajaran akademik seperti sains, matematika, bahasa Tibet, dan bahasa Mandarin. Mereka juga tetap bisa menjalankan ibadah mereka dengan bebas, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Uniknya, dalam beberapa kesempatan, siswa Muslim di Tibet memiliki kesempatan untuk mengunjungi sekolah-sekolah Buddha dalam tur pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan mereka pada sejarah dan filosofi Buddha yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tibet selama ribuan tahun. Kunjungan ini bukan sekadar wisata edukatif, tetapi juga menjadi ajang untuk membangun pemahaman dan menghormati keberagaman. Di dalam aula kuil dan ruang belajar para biksu, siswa Muslim melihat bagaimana ajaran Buddha diajarkan dan dipraktikan. Mereka mendengarkan kisah tentang kedamaian dan kebijaksanaan, yang meskipun berasal dari keyakinan yang berbeda, tetap memiliki nilai-nilai universal yang bisa dipahami oleh siapa saja. Interaksi ini mencerminkan harmoni yang telah lama ada di Tibet. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, komunitas Muslim dan Buddha telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Mereka berbagi pasar yang sama, bekerja di lingkungan yang sama, dan bahkan dalam beberapa kesempatan merayakan kebersamaan dalam acara budaya dan sosial. Di kota-kota seperti Lhasa, Shigatse, dan Setang, komunitas Muslim memiliki masjid mereka sendiri, tempat di mana mereka bisa beribadah dan belajar tentang agama Islam. Masjid-masjid ini yang telah berdiri selama ratusan tahun menjadi pusat spiritual bagi komunitas Muslim Tibet. Namun, meskipun mereka menjalankan keyakinan mereka dengan teguh, mereka juga tetap menghormati lingkungan budaya Tibet yang mayoritas beragama Buddha. Salah satu masjid terbesar di Tibet bernama Masjid Agung Lhasa. Masjid Lhasa, yang juga dikenal sebagai Masjid Hebalin, terletak di jantung kota Lhasa, berdampingan dengan pusat-pusat spiritual Buddha Tibet. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah bagi komunitas Muslim Tibet, tetapi juga simbol dari keberagaman dan toleransi yang telah lama dijaga di wilayah ini. Masjid ini bukan hanya tempat untuk salat, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial bagi komunitas Muslim Tibet. Di sini, mereka berkumpul untuk merayakan Hari Besar Islam, mengadakan pengajian, dan mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka di Tibet. Hingga kini, Masjid Lhasa masih aktif digunakan oleh komunitas Muslim yang ada di Tibet. Di tempat ini, generasi muda Muslim Tibet terus belajar, menjalankan ibadah, dan meneruskan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Masjid Lhasa bukan hanya sekadar bangunan, tetapi sebuah simbol dari perjalanan panjang Islam di Tibet.
2: 100 meters or so east along Baker Street, I noticed many pedestrians wearing white caps.
0: Masjid Lhasa didirikan pada tahun 1716 pada masa dinasti Qing. Masjid ini dibangun sebagai tempat ibadah bagi komunitas Muslim Kache yang merupakan keturunan pedagang dari Kashmir, Ladakh, dan Asia Tengah yang telah bermukim di Tibet selama berabad-abad. Pendirian masjid ini mencerminkan bagaimana Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tibet, meskipun wilayah ini dikenal sebagai pusat spiritual ajaran Buddha. Dengan berkembangnya komunitas Muslim di Lhasa, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan Islam bagi penduduk Muslim setempat. Sepanjang sejarahnya, Masjid Agung Lhasa telah mengalami beberapa renovasi. Salah satu renovasi besar terjadi pada tahun 1959, bertujuan untuk memperluas dan memperbaiki struktur bangunan agar tetap dapat menampung kebutuhan komunitas Muslim yang semakin berkembang. Masjid ini memiliki luas total 2.600 meter persegi, dengan halaman yang dilengkapi 3 pintu masuk. Bangunan utamanya terdiri dari aula doa, bangunan pai, ruang wudu, kamar mandi, dan berbagai fasilitas lainnya. Ruang sholatnya sendiri memiliki luas 285 meter persegi, terdiri dari ruang dalam, ruang terbuka, serta platform utama yang digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Lhasa menggabungkan gaya arsitektur tradisional Tibet dan Islam. Bangunannya memiliki lengkungan melingkar serta menara khas, yang dipadukan dengan unsur seni arsitektur Hui dari Tiongkok. Sebagai masjid tertinggi di dunia, Masjid Agung Lhasa menjadi simbol keberlanjutan Islam di Tibet, serta bukti bahwa Islam dan budaya Tibet telah hidup berdampingan secara harmoni selama berabad-abad. Setelah mengunjungi Masjid Agung Lhasa, kita juga bisa menelusuri jalan-jalan di sekitarnya untuk menikmati suasana kota sambil mencicipi berbagai makanan khas yang dijual oleh pedagang lokal. Di sepanjang jalur ini, kita akan menemukan deretan penjual yang menawarkan beragam camilan dan hidangan lezat, mulai dari keripik renyah, kacang-kacangan panggang, hingga berbagai macam olahan sosis dan sate. Aroma makanan yang menggoda berpadu dengan kesibukan para pedagang dan pembeli menciptakan suasana pasar yang hidup dan penuh warna. Para penjual dengan ramah menyambut pembeli, menawarkan makanan yang tidak hanya menggugah selera tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya kuliner Tibet. Selain camilan ringan, beberapa pedagang juga menjajakan makanan khas lokal, seperti momo, pangsit khas Tibet yang diisi dengan daging atau sayuran, serta tentuk, mie kuah yang menghangatkan tubuh di tengah udara dingin Lhasa. Bagi pengunjung Muslim, beberapa kios menawarkan makanan halal yang disiapkan dengan bumbu rempah khas yang kaya rasa. Menikmati hidangan di tengah suasana kota yang dinamis, dengan pemandangan arsitektur tradisional Tibet di sekelilingnya, memberikan pengalaman unik yang menggabungkan wisata kuliner dan sejarah dalam satu perjalanan yang berkesan.
3: The noodles are very doughy and very soft. The yak is a little bit chewy and fatty and rich. And then it tastes like a little bit of Sichuan pepper, kind of has that fruity citrusiness to it. I think you can just pick it up and drink the soup. Try the yak dumplings, and you can already see they're actually very bready, almost like a bready steamed wrapper. Wow, the yak inside of here is much more tender, and it is, rather than a noodle wrapper, it's more of a doughy bread wrapper, like steamed bread, like baozi kind of bread, but just a little meat for flavor, a little bit of yak. Yak is not eaten in huge amounts because it's so rich, it's so warming.
0: Jadi gimana guys? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Tibet dan merasakan sendiri atmosfer di masjid tertinggi di dunia?
4: Beach Grooves Rhythmix, Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening.
5: Keep listening.
4: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak buka.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu. Beach Grooves, Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: you.
1: Hey, Sai. Apa kabar?
2: Baik.
1: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo, Bel. Kamu udah degeran Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeran Sarinda ya. Halo, Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
2: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
2: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya?
2: Ayo.
3: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
4: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
5: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
6: Check it out.
5: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Ya.
1: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
0: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
1: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: Beach Grooves Rhythmics Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Beach Grooves, Rutnik's Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: bicara tentang Iran, kebanyakan orang mungkin langsung teringat pada Syiah, konflik politik atau isu-isu sensitif yang sering memenuhi pemberitaan. Dengan populasi lebih dari 90 juta jiwa, Iran adalah salah satu negara terpadat di Timur Tengah. Mayoritas penduduk Iran menganut Syiah yang menjadi dasar identitas keagamaan dan politik negara ini. Namun, pemerintah Iran juga mengakui dan melindungi keberadaan minoritas agama lain seperti Zoroaster, Kristen, dan Yahudi yang memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan merayakan hari-hari besar keagamaan mereka. Dulu aliran Islam Sunni pernah menjadi mayoritas di Iran antara abad ke-7 hingga ke-15. Namun saat ini, penganut Sunni hanya sekitar 9% dari total populasi Muslim, sementara Syiah mendominasi dengan 89%. Sisanya, sekitar 2% terdiri dari kelompok-kelompok keagamaan lain atau yang tidak terdata. Meskipun ada perbedaan dalam praktik keagamaan, kehidupan beragama di Iran tetap dihormati dalam batas-batas tertentu. Minoritas agama diberikan ruang untuk menjalankan tradisi mereka, meskipun dengan beberapa pembatasan yang diatur oleh pemerintah. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya Iran, di mana identitas keagamaan dan etnis saling berinteraksi dalam harmoni yang relatif terjaga. Meskipun tantangan tetap ada, Iran menunjukkan bahwa keragaman dapat hidup berdampingan dalam sebuah masyarakat yang kaya akan sejarah dan tradisi. Iran seringkali digambarkan sebagai negara tertutup, keras, otoriter, dan masyarakatnya yang kaku, serta dianggap sebagai wilayah tandus padang gurun yang tidak layak untuk ditinggali. Namun, gambaran ini ternyata hanya propaganda Barat yang mencoba mengucilkan Iran dari dunia luar. Pada video kali ini, kita akan menelusuri sisi lain Iran yang sengaja ditutupi oleh media Barat, keramahan warganya yang begitu hangat, warisan budayanya yang memukau, serta kekayaan kulinernya yang menggugah selera. Bersiaplah untuk melihat Iran dari sudut pandang yang benar-benar berbeda, jauh dari stereotip yang selama ini kita dengar. Mari kita mulai perjalanan ini di Teheran, ibu kota Iran yang ramai, dinamis, dan penuh kehidupan. Sebagai kota terbesar di Iran, Teheran adalah rumah bagi sekitar 16 juta jiwa, menjadikannya salah satu metropolis terpadat di Asia Barat. Kota ini terletak di kaki pegunungan Alborz, yang memberikan pemandangan indah dengan gedung-gedung apartemen yang membentang hingga ke lereng gunung. Meskipun terkenal dengan lalu lintasnya yang padat dan hiruk-pikuk, Teheran menawarkan cara-cara unik untuk menjelajahinya. Berjalan di tengah kota Teheran, kita bisa merasakan suasana yang sangat aman dan nyaman. Tidak ada preman, tidak ada pungli, dan bahkan tidak ada catcalling kepada wanita. Bagi traveler wanita maupun pria, Teheran adalah tempat yang aman untuk dijelajahi. Copet atau jambret. Di sini, mereka sepertinya tidak berani beraksi di tengah kota. Hukum syariat yang diterapkan dengan ketat membuat keamanan kota ini begitu terjaga. Banyak traveler yang awalnya ragu atau bahkan takut mengunjungi Iran karena bayangan buruk yang dibentuk oleh pemberitaan media Barat. Namun, ketika mereka tiba di sini, semua ketakutan itu langsung sirna. Iran ternyata jauh dari kesan menakutkan yang sering digambarkan. Orang Iran dikenal sebagai salah satu yang paling ramah di dunia. Cukup dengan tersenyum dan menunjukkan ketertarikan pada budaya mereka, kita akan disambut dengan hangat. Mereka seringkali mengajak kita untuk minum teh, berbagi cerita, atau bahkan mengundang kita ke rumah mereka untuk mencicipi hidangan tradisional seperti abgusht atau chelo kebab. Keramahan ini bukan hanya sekadar basa-basi, melainkan bagian dari budaya taraf, sebuah tradisi Persia yang menekankan kesopanan, penghormatan dan kerelaan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya, saat kita mencoba membayar sesuatu di warung makan, mereka mungkin akan menolak dengan berkata, "Anda adalah tamu kami." Ini adalah cara mereka menunjukkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap budaya mereka. Selain dengan berjalan, kita juga bisa berkeliling Teheran dengan menggunakan ojek, yang dikenal dengan bahasa lokal sebagai motor taksi. Taksi ini tidak hanya murah, tetapi juga bisa membawa kita melintasi kemacetan dengan cepat. Namun, perlu diingat bahwa pengemudinya terkadang mengabaikan aturan lalu lintas, menambah sensasi petualangan di jalanan Teheran. Bagi yang lebih suka transportasi umum, Metro Teheran adalah pilihan yang sangat baik. Sistem metro ini terhubung dengan baik, modern, dan mampu mengangkut lebih dari 1 juta penumpang setiap hari. Fasilitasnya tidak kalah dengan kota-kota besar di dunia, dengan kereta yang bersih, tepat waktu, dan dilengkapi dengan pendingin udara. Selain itu, Teheran adalah kota yang penuh kontras. Di satu sisi, kita akan melihat gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan modern. Sementara di sisi lain, kita bisa menemukan pasar tradisional seperti Bazar Tajrish yang penuh dengan rempah-rempah, kerajinan tangan, dan kehidupan lokal yang autentik. Kota ini juga menjadi pusat budaya dan seni, dengan museum-museum seperti Museum Nasional Iran yang menyimpan artefak sejarah berusia ribuan tahun, serta galeri-galeri seni kontemporer yang menampilkan karya-karya inovatif. Ketika berada di Iran, kita akan segera menyadari bahwa ini adalah negara yang muda dan penuh semangat. Lebih dari setengah penduduknya berusia di bawah 30 tahun, menjadikan Iran sebagai salah satu negara dengan populasi termuda di dunia. Generasi muda ini membawa energi yang dinamis, mulai dari anak-anak muda yang berkumpul di kafe-kafe modern di Teheran, hingga mahasiswa yang aktif berdiskusi di universitas-universitas ternama seperti Universitas Teheran. Mereka adalah wajah masa depan Iran yang meskipun hidup di tengah tantangan politik dan ekonomi, tetap optimis dan penuh harapan. Meskipun Iran adalah negara yang multietnis, dengan kelompok-kelompok seperti Kurdi, Azeri, dan Arab yang hidup berdampingan, mayoritas penduduknya adalah orang Persia yang berbicara bahasa Farsi. Bahasa ini, meskipun menggunakan huruf Arab, tapi memiliki struktur dan kosakata yang unik, mencerminkan identitas budaya Persia yang kaya. Salah satu hal yang paling mencolok dari kehidupan di Iran adalah betapa berorientasinya mereka pada keluarga. Bagi orang Iran, keluarga adalah pusat dari segala hal. Pada akhir pekan, kita akan melihat banyak keluarga menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat seperti Darban, daerah pegunungan di pinggiran Teheran yang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Namun, kehidupan di Iran tidak lepas dari isu-isu sosial yang kompleks, terutama terkait hijab. Media sering menggambarkan bahwa setiap wanita Iran selalu mengenakan hijab, tetapi kenyataannya jauh lebih beragam. Meskipun banyak wanita yang memakai hijab, cara mereka mengenakannya sangat bervariasi. Beberapa mengenakannya dengan ketat atau hanya melingkarkannya di leher seperti syal, sementara yang lain memadukannya dengan gaya modern, seperti menggunakan warna-warna cerah atau aksesori yang stylish. Dalam interaksi kita dengan wanita lokal, kita akan mendengar slogan Zan, Zendegi, Azadi yang berarti wanita, kehidupan, kebebasan. Slogan ini mencerminkan keinginan banyak wanita Iran untuk memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pilihan hidup mereka, meskipun dalam batasan yang ada. Iran adalah negara dengan sejarah yang kaya dan warisan budaya yang memukau. Salah satu buktinya adalah Istana Golestan di Teheran, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang menjadi simbol kejayaan masa lalu Iran. Istana ini menampilkan arsitektur megah yang memadukan elemen-elemen Persia kuno dengan sentuhan modern dari pengaruh Barat. Setiap detailnya, mulai dari ukiran rumit hingga kaca mozaik yang berkilauan, bercerita tentang keindahan seni dan keahlian tangan para pengrajin Iran. Istana Golestan bukan hanya bangunan bersejarah, melainkan juga saksi bisu dari dinasti-dinasti yang pernah berkuasa dan meninggalkan jejak mereka dalam setiap sudut kota Teheran. Selain warisan arsitekturnya, Iran juga menawarkan kekayaan kuliner yang luar biasa. Di jalanan ramai Teheran, kita akan menemukan camilan tradisional yang disebut lavashak, gulungan buah kering yang terbuat dari buah-buahan seperti delima, ceri asam, dan aprikot. Lavashak tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kreativitas masyarakat Iran dalam mengolah hasil alam menjadi camilan yang sehat dan penuh rasa. Ini hanyalah contoh kecil dari kekayaan kuliner Iran. yang seringkali diabaikan dalam narasi media. Masakan Iran adalah salah satu yang paling lezat di dunia, dan di Teheran kita akan mencoba abgusht atau dizi, hidangan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya Iran selama ribuan tahun. Abgusht terbuat dari daging domba, kacang-kacangan dan sayuran yang dimasak perlahan hingga menghasilkan kuah yang kaya rasa. Makanan ini tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga penuh dengan nilai sejarah. Dahulu, abgusht adalah makanan para petani dan pengembara yang membutuhkan energi untuk bertahan dalam perjalanan panjang atau musim dingin yang keras. Cara menyantapnya pun unik. Daging dan sayuran dihaluskan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan kuahnya, menciptakan pengalaman makan yang autentik dan memuaskan. Perjalanan kita lanjutkan ke Isfahan, kota yang dijuluki Nesf-e-Jahan atau separuh dunia, karena keindahan dan kemegahannya yang seolah-olah mewakili separuh keindahan dunia. Isfahan adalah mahkota dari warisan budaya Persia, dan di sini kita akan disambut oleh pemandangan yang memukau. Salah satu ikon utama Isfahan adalah Meydan Naqsh-e-Jahan, salah satu alun-alun terbesar di dunia yang dibangun pada era kejayaan dinasti Safawiyah. Alun-alun ini dikelilingi oleh arsitektur megah, mulai dari Masjid Shah dengan kubah biru lapis lazuli yang memesona, hingga Istana Ali Kapu yang menawarkan pemandangan spektakuler dari balkonnya. Setiap bangunan di sekitar alun-alun ini bercerita tentang kejayaan masa lalu Iran, di mana seni, budaya, dan perdagangan berkembang pesat. Tidak jauh dari Meydan Naqsh-e-Jahan, kita akan menemukan Bazar Agung Isfahan, sebuah labirin pasar tradisional yang telah beroperasi sejak abad ke-17. Di sini, kita bisa menemukan segala sesuatu mulai dari karpet buatan tangan yang terkenal dengan motifnya yang rumit, hingga rempah-rempah yang memenuhi udara dengan aroma khasnya. Bazar ini bukan hanya tempat berbelanja, melainkan juga pusat kehidupan sosial dan budaya. Kita bisa melihat para pengrajin bekerja dengan cermat, menenun karpet atau membuat kerajinan perak, sambil mendengar tawar-menawar yang ramai antara penjual dan pembeli. Di Isfahan, kita bisa mencicipi biryani Isfahan, hidangan khas yang berbeda dari biryani India. Proses pembuatannya rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Daging domba yang digunakan dihaluskan hingga lembut, kemudian dicampur dengan rempah-rempah khas Iran seperti saffron, kayu manis, dan mint. Campuran ini kemudian disajikan di atas sangak, roti tradisional Iran yang dipanggang di atas batu panas. Rasanya sangat otentik, dengan cita rasa daging yang mendominasi, dipadukan dengan aroma rempah yang menggugah selera. Biryani Isfahan bukan sekadar makanan, melainkan sebuah warisan kuliner yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, yang paling berkesan dari perjalanan kita di Iran bukan hanya makanannya, melainkan keramahan warganya yang luar biasa. Di Isfahan, kita akan mengalami momen-momen mengharukan ketika orang-orang lokal menolak menerima uang saat kita mencoba membayar makanan atau layanan. Mereka akan tersenyum dan berkata, "Anda adalah tamu kami," sambil menolak pembayaran dengan sopan. Ini bukanlah pengalaman yang jarang terjadi di Iran. Banyak traveler dari berbagai belahan dunia menceritakan hal serupa, di mana mereka diperlakukan seperti keluarga oleh penduduk lokal. Perjalanan kita tidak berhenti di situ. Kita akan melanjutkan ke Yazd, kota gurun yang memesona dengan arsitektur tradisionalnya yang unik dan penuh sejarah. Yazd adalah salah satu kota tertua di dunia, dengan usia lebih dari 5.000 tahun, dan dikenal sebagai pusat budaya Zoroaster, salah satu agama tertua di dunia. Di sini, kita akan melihat Badgir, menara penangkap angin yang menjadi simbol kearifan lokal dalam menghadapi iklim gurun yang ekstrim. Badgir ini berfungsi sebagai sistem pendingin alami, menangkap angin sejuk dari gurun dan mengalirkannya ke dalam rumah-rumah bata lumpur, menciptakan suhu yang nyaman meski di tengah terik matahari. Yazd juga adalah kota dengan warisan agama yang kaya. Di sini, kita bisa mengunjungi kuil api Zoroaster, di mana api suci telah menyala tanpa padam selama ribuan tahun. Kuil ini adalah bukti nyata dari sejarah panjang Zoroastrianisme, agama yang pernah menjadi dominan di Persia sebelum kedatangan Islam. Selain itu, Yazd juga memiliki masjid-masjid megah seperti Masjid Jameh Yazd dengan menara-menara tingginya yang menjulang ke langit biru gurun. Sekarang kita kunjungi Desa Mahunik yang dikenal sebagai Desa Kurcaci. Hal pertama yang akan menarik perhatian adalah rumah-rumahnya yang kecil dengan pintu setinggi 1,5 meter dan atap yang hampir menyentuh kepala kita. Rumah-rumah ini terbuat dari lumpur dan batu, dirancang untuk melindungi penduduk dari cuaca ekstrem gurun. Beberapa rumah bahkan memiliki lorong sempit yang menghubungkan satu keluarga dengan keluarga lainnya, menciptakan komunitas yang erat dan saling mendukung. Desa ini dulunya dihuni oleh orang-orang dengan tinggi badan yang jauh lebih pendek daripada rata-rata manusia modern. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa penduduk Mahunik pada abad ke-19 memiliki tinggi hanya sekitar 1 meter, bahkan ada yang hanya 50 cm. Hal ini diduga disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Malnutrisi adalah penyebab utama dari fenomena ini. Mahunik terletak di daerah yang sangat terpencil, dengan tanah yang sulit untuk bercocok tanam. Penduduk desa hanya mengandalkan tanaman seperti gandum, jelai, dan buah jujube, sejenis kurma kecil, sebagai sumber makanan utama.
1: Welcome to Iran, Baluchistan.
0: Perjalanan kita akhiri di Baluchistan yang merupakan puncak dari keramahan Iran. Wilayah ini berada di perbatasan yang jarang dikunjungi turis dan merupakan rumah bagi suku Baluchi. Kelompok etnis yang dikenal dengan tradisi kesukuan yang kuat dan keramahan yang tak tertandingi. Di sini, kita akan mengalami pengalaman yang benar-benar autentik, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Salah satu momen paling berkesan di Baluchistan adalah ketika suku Baluchi menyambut tamu dengan menyembelih domba utuh sebagai bentuk penghormatan. Ini bukan sekadar ritual, melainkan simbol persaudaraan dan penghargaan terhadap tamu yang datang dari jauh. Mereka percaya bahwa tamu adalah anugerah dari Tuhan, dan menjamu tamu dengan sepenuh hati adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Melalui perjalanan ini, kita telah melihat bahwa Iran adalah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan keramahan, jauh dari gambaran negatif yang sering ditampilkan di media. Dari arsitektur megah di Isfahan, kearifan lokal di Yazd, hingga keramahan tulus suku Baluchi di Baluchistan, Iran menawarkan pengalaman yang menakjubkan dan tak terlupakan. Jika Anda seorang traveler, jangan ragu untuk berkunjung ke Iran dan melihat sendiri sisi-sisi indahnya yang jarang diketahui banyak orang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Beach Grooves, Rednex Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world. Beach Grooves, Rednex Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
0: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
2: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Dikduk der nih.
2: Kenapa?
1: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
2: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
1: Jatuh cinta sama aku?
2: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
1: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergisi dan
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Hai Technolovers, hampir seluruh pemimpin negara di dunia memiliki pesawat kepresidenan yang digunakan saat berdinas ke daerah atau melawat ke negara lain. Harganya yang super mahal tentu setara dengan fasilitas yang diberikan. Mau tahu pemimpin dari mana saja yang punya pesawat kepresidenan termahal di dunia? Meski masuk 10 besar, Prancis dan Amerika yang punya pabrikan pesawat Airbus dan Boeing bukan presiden dengan pesawat termahal loh. Dan apakah pesawat kepresidenan Republik Indonesia masuk di dalamnya? Kamu penasaran? Yuk langsung kamu cek. Pesawat kepresidenan Prancis. Di tempat ke-10 pesawat termahal dunia adalah pesawat kepresidenan Prancis yang akan ditumpangi presiden muda Prancis saat ini, Emmanuel Macron, saat berdinas bersama staf dan rombongan. Pesawat tipe Airbus jenis A330-200 ini memiliki kamar tidur, kamar rias, dapur, kantor, dan ruang rapat yang kedap suara. Pesawat ini juga memiliki ruangan khusus untuk jurnalis yang diundang meliput bersama presiden. Dengan segenap fasilitas tersebut, pesawat ini bernilai 210 juta pound sterling atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Pesawat kepresidenan Yordania. Bertipe Airbus A340-600, pesawat kepresidenan Yordania ini berharga sekitar 275 juta dolar Amerika atau hampir mencapai 4 triliun rupiah. Pesawat sepanjang hampir 76 meter ini memiliki tenaga setara 4 mesin Rolls-Royce Trent 500. Pesawat ini sangat hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan paling aman di kelasnya. Pesawat kenegaraan Jerman. Pesawat

perang yang terjadi di negara tersebut. Sering sekali pesawat super mahal ini hancur menjadi besi tua. Sejak saat itu, Presiden Abdul Rabu Mansur Hadi harus menggunakan pesawat lain setiap melakukan perjalanan dinasnya. Pesawat Kenegaraan Jepang. Boeing 747-400 milik pemerintah Jepang memiliki harga $300 juta atau sekitar 4,3 triliun rupiah dan merupakan bagian dari koleksi Japan Airlines atau JAL. Pesawat ini adalah keajaiban karena memiliki kecepatan 916 km per jam dengan daya jelajah 12.300 km. Mengikuti efisiensi Jepang sebenarnya, Boeing 747-400 aerodinamis dengan bentang sayap hampir 70 meter. Boeing ini diperkuat dengan 4 mesin besar serta sistem otomatis dan kokpit lengkap yang diawaki oleh 2 awak. Pesawat Kepresidenan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat punya 2 pesawat kepresidenan, salah satunya adalah Boeing 747-200B. Pesawat ini dibeli dengan harga $326 juta, sekitar 4,6 triliun rupiah. Dengan 4 mesin turbofan yang disematnya, pesawat ini bisa melesat hingga lebih dari 1000 km per jam. Pesawat ini juga telah dimodifikasi sehingga lebih berat dan kuat. Pesawat ini difasilitasi dengan pusat komunikasi yang lengkap dan aman, ruangan media, dan kabin terpisah untuk wartawan. Pesawat juga memiliki gym, perkantoran, dan kamar tidur tipe suite. Air Force One memiliki kemampuan untuk mengisi bahan bakar di udara. Pesawat Kepresidenan Zimbabwe. Presiden Zimbabwe Robert Mugabe menerima banyak kritik untuk pembelian Boeing 767 senilai $400 juta di tengah status negaranya yang miskin dan pernah mengalami superinflasi hingga 7,9% pada 2008. Namun, diktator ini tidak peduli. Pesawat Kepresidenan Zimbabwe memiliki corak warna hitam, merah, kuning dan hijau sesuai dengan bendera negara ini. Pesawat yang digunakan oleh Presiden Zimbabwe ini bertipe Boeing 767. Harga satu unit pesawat ini jika dirupiahkan setara dengan sekitar 5,7 triliun rupiah. Pesawat Kepresidenan Rusia. Pesawat andalan Presiden Rusia seharga £390 juta atau 7,1 triliun rupiah ini bertipe IL-96-300PO. Pesawat ini memiliki fasilitas luar biasa, seperti 87 telepon dan sistem video conference yang memungkinkan sang presiden melakukan rapat di atas udara. Pesawat ini juga memiliki desain interior kabin bernuansa emas, tersedia fasilitas gym, kamar mandi, dan kamar tidur mewah. Pesawat ini juga sekaligus sebagai pesawat tempur dengan bodi lebar buatan Rusia, lengkap dengan teknologi yang memungkinkan pesawat tidak terlacak radar. Pesawat Kerajaan Arab Saudi. Pesawat jenis Boeing 747 memiliki harga mencapai $520 juta, termasuk $150 juta dihabiskan untuk membeli interior mewah pesawat tersebut. Jika dirupiahkan, mencapai 7,4 triliun rupiah. Pesawat berjuluk Kerajaan Terbang ini memiliki fasilitas sauna berlantaikan marmer, 5 kamar tidur, dan 20 ruang pribadi. Belum lagi ditambah dengan tangga jalan bercatkan emas untuk turunnya para penumpang. Salah satu yang unik di istana terbang ini juga memiliki fasilitas air mancur. Pesawat Kepresidenan Meksiko. Harga satu unit pesawat ini bernilai $600 juta atau sekitar 8,6 triliun rupiah. Namun pada akhirnya pihak Boeing melegonya dengan harga $218 juta. Kemungkinan karena pesawat ini telah dipesan sejak zaman Presiden Felipe Calderon pada 2012, namun baru dikirim pada 2016 di pemerintahan Enrique Peña Nieto. Pesawat berbadan ramping ini berinterior mewah, dilengkapi kamar utama untuk presiden. Boeing 787-8 Dreamliner ini mampu terbang non-stop selama 20 jam atau lebih dari 9.000 mil tanpa transit untuk isi bahan bakar. Pesawat ini mampu mengangkut sekitar 250 penumpang dengan kecepatan mencapai 1.600 km dalam waktu 1 jam. Mau di urutan pertama maupun ke-10, deretan pesawat kepresiden tadi sudah pasti memberi kemewahan dan kenyamanan bagi sang presiden dan rombongan saat berada di udara. Sementara untuk pesawat kepresidenan Republik Indonesia adalah berjenis Boeing Business Jet 2 seharga $91,2 juta atau sekitar 820 miliar rupiah untuk kurs tahun 2012.
Pesawat ini mampu membawa rombongan hingga 67 orang, terbang hingga 10 sampai 12 jam. Sementara interior pesawat terdiri atas ruang rapat,

0: Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Saya Maniar, pendengar Amex, apa kabar semuanya?
2: Kacau, bingung jadinya, kini aku harus bagaimana?
3: It's Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening.
5: Onyx Radio.
6: Good jigs, good hits,
7: good vibes.
8: Welcome to our world.

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah. Kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh. Sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh. Jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Saya Imania, pendengar Amex, apa kabar semuanya?
2: Kacau, bingung jadinya, kini aku harus bagaimana?
3: It's Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Halo, saya Imania, pendengar Amex. Apa kabar semuanya?
4: Kacau, bingung jadinya kini aku harus bagaimana.
5: It's Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Halo Saimania, pendengar Amex, apa kabar semuanya?
4: Kacau, bingung jadinya gini, aku harus bagaimana?
5: It's Grooves Radio Special.
6: Check it out.
5: Keep listening.
7: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Selamat malam, pendengar Amex. Apa kabar semuanya?
4: Ah, kacau, bingung jadinya kini aku harus bagaimana?
5: It's Grooves Radio Special.
6: Check it out.
5: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.